0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Merina Mitala, Comunimitano, Nakangunya, Makumanai, Banajibo, Kota Juma. Zaina, Bakamabasa, a Lidipadoli.